0: dorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: ya, retail
1: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
9: Ya, rekan Rudi, embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
7: Jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
9: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu, Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
7: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016. Sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
9: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI. Terus
0: mengudara. Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
10: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
11: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter sektor khusus haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
10: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
11: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
12: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
11: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
14: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
13: semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
14: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
15: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
16: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
14: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
17: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
18: At the request of China's ambassador, it was President.
14: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3. Saat ini mendengar Anda bersama saya bertugas. Saya Ana akan temani Anda hingga di pukul 14 siang nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 9:33 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitasnya di akhir pekan ini. Dan kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan berikut.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
2: Tika.
0: Nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat menikmati akhir pekan ya di hari Sabtu ini. Untuk Anda yang berada di luar rumah, jangan lupa menyiapkan payung ataupun jas hujan karena cuaca hari ini cukup sering diguyur hujan ya. Terkadang hujannya berhenti namun nanti ada hujan lagi. Dan suasana mendung seringkali membuat hawa jadi lebih dingin dan nyaman untuk bersantai. Tapi tetap hati-hati di jalan pendengar ya, terutama bagi Anda pengendara motor, kendaraan bermotor, kurangi kecepatan serta jaga jarak aman saat berkendara. Cuaca hujan juga cocok untuk menjadi momen menikmati waktu dengan keluarga di rumah. Nah ini biasanya sambil menikmati secangkir kopi atau juga teh hangat ya dengan camilannya begitu. Nah untuk Anda yang tetap harus bekerja di hari ini, semoga semangatnya tetap hangat walaupun cuaca sedang dingin. Sedikit tips ringan untuk menemani Sabtu yang cuacanya kurang bersahabat ya, usahakan untuk tetap menjaga tubuh tetap hangat. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup karena saat cuaca dingin tubuh sering tidak terasa haus padahal cairan tetap diperlukan. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat menjalani aktivitasnya. Kami masih temani Anda di Sabtu pagi ini dengan lagu-lagu

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Oh, iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan, jangan sampai euforia.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brazil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Lagunya dari Syarina Munaf dengan Gergetan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang ini. Nah, pendengar, long weekend ya sering menjadi momen paling dinantikan setelah menjalani rutinitas pekerjaan yang cukup padat setiap harinya. Waktu libur panjang biasanya dimanfaatkan untuk istirahat dan biasanya juga untuk menghabiskan waktu dengan keluarga tercinta di rumah. Walaupun begitu pendengar, liburan panjang sebaiknya tidak dihabiskan hanya bermain gadget atau gawai dan bermalas-malasan sepanjang hari di rumah. Long weekend bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang positif agar tubuh dan pikiran tetap sehat selama masa liburan. Nah, salah satu cara nikmati long weekend yaitu dengan istirahatkan tubuh dan menjaga kesehatan mental selama waktu liburan berlangsung dengan keluarga. Tidur cukup dan mengurangi screen time ya dinilai membantu tubuh agar lebih segar apalagi sebelum kembali menjalani aktivitas rutin harian. Selain istirahat, melakukan olahraga ringan juga sangat dianjurkan agar kondisi tubuh tetap sehat selama menikmati suasana liburan panjang. Aktivitas fisik misalnya seperti jogging pagi, jalan santai dan bersepeda barangkali ya, atau juga senam, mengikuti klub senam ya, dianggap bisa membantu mengurangi rasa stres akibat rutinitas pekerjaan. Long weekend juga bisa dimanfaatkan pendengar untuk meningkatkan kemampuan diri melalui berbagai kegiatan positif serta bermanfaat di rumah sehari-hari. Misalnya membaca buku, kemudian mempelajari keterampilan baru, mungkin diisi dengan keterampilan memasak ya, mungkin memasak menu-menu baru, menu-menu yang ingin dihadirkan ke keluarga. Namun alangkah baiknya juga dimanfaatkan dengan memasak ya, dengan keterlibatan anggota keluarga. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang seru dan menyenangkan untuk dilakukan. Informasi ini kami lansir mendengar dari rri.co.id. Jadi long weekend di Sabtu ini ya, apa sih yang ingin Anda lakukan? Apakah ingin bermalas-malasan saja apalagi cuacanya juga mendukung, atau Anda ingin menikmati waktunya dengan liburan, dengan piknik, tamasya misalnya ke tempat-tempat wisata, atau juga ingin melakukan olahraga bahkan juga meningkatkan kemampuan diri misalnya seperti memasak menu baru tadi. Dan pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan di siang ini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget, aku jadi melting nih.
1: Jangan-jangan, Yang.
2: Loh, itu kan buku Ciki, kamu buang sembarangan, itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku bakal. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah...
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian mainnya sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Ya, berdengar suasana hujan ya, identik dengan rasa lapar yang datang lebih cepat. Apalagi kalau aroma makanan hangat mulai tercium dari dapur rumah. Nah, biasanya perut juga sudah mulai bergejolak. Untuk Anda berdengar di siang hari ini yang lagi disibukkan di garis belakang ya, buat ibu rumah tangga, terlebih khusus yang lagi memasak menu makan siang untuk keluarga di rumah, selamat siang, semangat selalu untuk Anda. Nah, untuk Anda yang lagi berkumpul dengan keluarga, mungkin ini adalah saat yang pas nih untuk menikmati obrolan santai, tentunya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan bersama Pro 1 RRI Movendigo. Dan pendengar, ada sedikit info ringan ya untuk Anda. Di cuaca lembab saat hujan akan membuat pakaian lebih mudah berbau jika tidak cepat dikeringkan. Jadi barangkali bagi Anda yang baru saja selesai mencuci baju, nah jika memungkinkan, pastikan sirkulasi udara di rumah ya tetap baik agar pakaian dan ruangan tidak terasa pengap. Kami masih temani Anda siang ini dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti di pukul 12 kami akan ajak Anda nantinya untuk mengikuti acara musik pelepas lelah.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Seth Meyer, dan Yan Yongjut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Yongblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Meyer dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.
5: Sudah sampai di sana. Kita harus berdoa dalam sampai di dalam posisi.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepemenit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini.

sudah mulai lebih bersahabat, langit juga perlahan terang, suasana di luar rumah mulai kembali rambai. Dan semoga mood Anda siang hari ini juga ikut cerah ya. Untuk Anda yang mempunyai rencana keluar rumah di akhir pekan ini, jangan lupa untuk tetap bawa air minum sendiri ya, supaya tubuh tetap segar selama menjalani aktivitasnya. Terkadang mendengar setelah hujan, udara terasa dingin, tetapi tubuh tetap membutuhkan cukup cairan agar tidak mudah lemas untuk menjalani hari. Kami masih temani Anda siang ini dengan lagu-lagu pilihan. Kita dengarkan dulu lagunya dari Sleng, Ku Tak Bisa.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap visual shock. Visual shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita visual shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin.

0: oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.
1: Coba kan tengok ini dulu, bagus sih mana ibu mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah? Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
2: Saja lu,
1: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
2: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik pelepas lelah. Masih kita dengarkan kembali elemen dengan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara musik pelepas lelah untuk edisi pada siang hari ini di hari Sabtu pendengar 16 Mei 2026. Untuk yang ingin bergabung siang hari ini, Anda bisa menghubungi kami ya via telepon di 0811 495 4333 ataupun di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda di 0811 498 8222. Baik, pendengar, kami sapa dulu, ada dua penelpon ya. Satu penelpon terlebih dahulu yang sudah antri. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
1: Halo, Kak. Pagi, ya. Kak.
0: Iya, siang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Andi di Jambi. Oke, cuacanya seperti Kak apa Lisa, di sana? Ya? Dengan Anandi?
1: Kak Ana, suasana cerah sekali di sini, Kak.
0: Oh, cerah ya. Baik. Ya. Requestnya apa? Gimana, Kak?
1: Saya minta lagunya dari ini, dari Just Better, Baby Blue.
0: Oke. Salamnya buat siapa nih?
1: Pertama-tama salamnya buat Kakak Ana, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Terus buat Kak di Kaliabu, salam sayang. Semoga baik-baik saja di sana. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Farida, Bang Irwan, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Rimba, terus buat semuanya saja dari A sampai Z. Terima kasih Kak Ina, selamat siang.
0: Iya, siang. Terima kasih Andi dari George Baker ya, nanti di hadirkan, dicari dulu. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang NTL.
0: Iya.
2: Mbak Ana.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bung Luhut.
0: Bang Luhut ya?
2: Iya.
0: Suaranya kecil sekali nih, Bang. Sehat, Bang, ya?
2: Oh, iya. Ya, gimana kabar?
0: Sehat juga. Semoga Bang juga sehat selalu. Ini request ya, apa? Requestnya apa nih, Bang?
2: Ini, saya ini coba di dulu. Yang darinya Dewa 19.
0: Judul?
2: Dari Dewa.
0: Iya, judulnya apa?
2: Aku Sedang Bercinta.
0: Oke, aku sedang ingin, ya?
2: Iya, dari Dewa.
0: Oke, salamnya
2: buat Ana, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Supra Dengar, Bang Lei, Bang Ahmad Irwan. Ada juga Putra Boben, Putra Jaya, Bang Rimba Belukar. Ada Freddy Putri, Ibu Jati juga, Ibu Ima, Ibu Farida. Terus Ibu Anusu. Terus Pak Prabu, Bang Tias, Putra Munggu, Bang Ramadan, terus dua Bintang Pratama, dan buat semua-semuanya saya lain, Nona Vita juga. Okay. Ada lagi nih, Kak?
0: Nanti dihadirkan ya, Bang, ya.
2: Oke. Selamat berakhir pekan buat kita semua.
0: Oke,
2: buat anak senang aku sudah sampai di bas. Selamat siang NTL. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bang Luhut. Dewa 19 nanti juga dihadirkan ya. Kemudian kami masih nantikan pendengar siang hari ini yang lagi menikmati makan siang. Selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda. Jangan lupa bersyukur ya atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di kesempatan siang ini. Tidak lupa menyapa buat Mas Ambonggo, buat Kakak Tias, buat Bung Putra, untuk Mbak Beauty di titik nol, laris manis jualannya ya. Kemudian buat Neng Gelis di kilo 4 juga, ada Mas Bulog Sayur di samping Dolok juga ya. Selamat siang, udah makan siang belum nih Mas? Ada juga Putra Marori di kilo 6 Aramawan, ada Pak Cipto di Asiki, ada Bung Kumis Putih yang di Jayapura, sehat selalu untuk Anda. Ada Dika di Kaliabo, ada Ibu Putri, Pak Freddy, kemudian ada Pak Ramadan, ada Bung Bintang Pratama, ada Ibu Farinda, ada Pak Darmalis. Wah, ini kemana suaranya, udah lama sekali ya tidak gabung. Ada Bang Lee juga di Kalimantan Utara. Ada Pak Liman di Lampung, juga lama banget nih gak bergabung ya. Selamat siang aja, selamat menjalani aktivitasnya. Kami sapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas.
3: Halo selamat. Juga, selamat siang.
0: Iya, siang Pak Nasrun.
3: Iya.
0: Cuaca seperti apa di sana, Pak?
3: Iya, ini lagi cuaca lagi cerah ya. Iya,
0: oke. Iya,
3: sekarang lagi lagi
0: iya. Pak Nasrun, siang ini mau request lagu apa?
3: Lagunya Blackout.
0: Yang mana?
3: Resiko Orang Cantik.
0: Resiko Orang Cantik. Baik, nanti dihadirkan.
3: Bagi
0: ya.
3: Bagi itu kalau banyak cantik-cantik
0: bukan. Oke. Salamnya buat siapa, Pak?
3: Pertama-tama Mbak lagi nyari sama tugas. Terus selalu yang bersama keluarga rumah. Waktu nyari ketika bertugas sama siang. Terus selalu selamat mengetahnya. Ya, selamat saya serang kembar. Ada Mbak Ikeri Keliabu, Bunda Iman Momere, Suarte, Bung Dei. Pertama tadi ada Pak Sri ini di Bogor, dia Abang Luhut, Kutatenya, semuanya lah berkoja kembar lalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih kembali, selamat siang Pak Nasrun. Kemudian saya baca juga ada satu pesan singkat dari Dika ya. Assalamualaikum, requestnya Andra Respati featuring dengan Vita Luka, judulnya Cinta Jarak Jauh. Salamnya buat Bang Andi, katanya salam sayang. Kemudian ada Ibu Tri, Bu Natalia, Bu Farida, Cik Guria, Bang Nasrun, Kak Ayu, Kak Tias, Bang Irwan, Pak Usu, Pak Widi, Kak Angki, Bang Andi di Batam, ada Purnama Sari, Putra Tengah, dan semuanya dirangkul aja. Oke, terima kasih Dika, dicari dulu lagunya. Kami hadirkan dulu, ada lagu yang sudah di request ya oleh Andi ya, kami hadirkan untuk Anda.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, kami sapa kembali iya yang sudah bergabung ya via telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, musik. Selamat siang MPL Musik
0: Terus. Iya, Ibu Wanusu ini ya.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Bu, sehat?
1: Dengan
0: Bu?
1: Mbak Yuli kah?
0: Dengan Ana ini, Bu.
1: Oh, Mbak Ana. Ya. Nah, saya mau request lagu Mbak Ana, Lumpur dan Berlian dari Citrani.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah sukses selalu. Nah, pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benejo, buat Ibu Ista, buat Bang Iwan, buat Bang Pak Fauzi, buat

0: Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Diusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Bang Rimba, buat Pak Usu Bukri, buat Laniut, yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari A sampai Z.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu. Kemudian menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lagu.
2: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Ana juga sehat ya.
1: Amin.
2: Bersama keluarga di
1: Indonesia. Iya. Ibu Utri, request apa siang hari ini?
2: Siang hari ini saya mau request lagunya Alfian.
1: Yang judulnya apa lagunya?
2: Judulnya Rinduku di Idul Fitri. Bukan Idul Adha tapi Idul Fitri. Idul Adha kan sudah berapa hari lagi ya? Idul Fitri udah 1 tahun.
1: Oke deh, baik. Salamnya okay, Bu buat siapa?
2: Ya, saya kirim dulu untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria. Semoga Ibu Maria selalu sehat dan juga berbahagia bersama keluarga. Untuk Bang Bintang Prasama dan Ibu Farida, Pak Nasrun dan juga Pak dan ya untuk Ibu Wanusu ya, salam kenal Ibu Wanusu. Semoga Ibu Wanusu bersama keluarga juga sehat. Dan juga Ibu Katia di Wonosobo, semoga Ibu Katia selalu sehat di sana. Dan juga untuk Bang Luhut serta Ibu Mama Ina ya, Mama Ina di Munire, semoga Mama Ina selalu sehat. Dan juga untuk kembali lagi ke Bovendigul untuk apa Tete Tia, semoga Tete Tia selalu sehat di siang hari ini dan mudah-mudahan sudah makan bersama keluarga di dan juga untuk Mbak Santi, semoga Mbak Santi juga selalu sehat. Dan untuk keluarga besar saya di Jalan Wet, Ibu Guru Lasri bersama keluarga. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga untuk saudaraku Andini di perumahan pensil, semoga Andini juga selalu sehat di siang hari ini. Mbak Ana, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan juga sahabat-sahabatku pendengar setia RRI Bovendigul di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Mbak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL di siang hari ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dihadirkan ya Rinduku di Idul Fitri. Wah, masih lama ini. Oke, baik, bergara saat ini sudah pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi nikmati makan siangnya, selamat siang, selamat nikmati santap siang Anda. Untuk yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di akhir pekan ini ya, jangan lupa menikmati makan siangnya dulu. Nanti aktivitas bisa dikerjakan atau bisa dilanjutkan lagi nanti. Pendengar, kami hadirkan dulu ada dua lagu yang sudah mengantri. Tadi ada Blackout, Resiko Orang Cantik. Kemudian lagunya dari Andra Respati featuring dengan Vita Loka dengan Cinta Jarang Jauh.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Lagu sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Saat ini sudah pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. Kami masih nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung ya bersama kami. Kirim salam ataupun juga request lagu siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda di 0811-4988-222. Tidak lupa menyapa untuk Bang Alimin ya di Sambas, ada Bang Prabu di Batam, kemudian Bang Rimba ya di Amsterdam, ada Lanius di Sambas juga, ada Purnama Sari, ada Putri di Ambon, ada Nona Sika, kemudian ada Pak Iwan di Lok Sumawe, Pak Usul Busri juga di Sambas ya, ada Senjarianti di Nabire, kemudian ada Bunijo di Manado, ada Pak Hilman, ada Santi ya di Padang, kemudian Bunda Ima di Maumere, ada Adi di Pulau Nias, tidak lupa menyapa buat Salma di Makassar, ada Bu Wiga di Wonosobo, Putra Tengah di Fakfak. Semuanya saja tidak dapat kami sebut satu persatu. Selamat siang untuk Anda. Kami hadirkan dulu dua lagu yang belum dihadirkan ya, udah di request. Ada Cutrani Lumpur dan Berlian, disusul Alfian Rinduku di Idul Fitri.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Goyang pata-pata tinale.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru ko mau menyanyi kah? Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu. Oke?
2: Okay? Aduh, mah air. Bu Alen cepat, Alen.
1: Nah, itu toh Mama su bilang, makan dulu biar tidak tersangkut.

Pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai di penghujung acara untuk musik pelepas lelah pendengarnya edisi di kesempatan siang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami via telepon atau juga via WhatsApp. Mohon maaf jika ada salah kata. Menutup jumpa di acara musik pelepas lelah kali ini, kita dengarkan ada Ani Carrera, Cintaku Terbang di Langit Biru. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja kami berjuang keras. Tentu saja pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to fill that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good. It's still that
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Lilian.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morera, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruli mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola ini. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.

Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bachtiar. Kabausirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fulvianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasilnya memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Baik mendengar, kami hadirkan dulu informasi berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di Facebook berisikan narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Jadi informasi mengenai dengan penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.

Pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Ana pamit undur diri ya, sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Kak Yuli, akan temani Anda hingga pukul 19 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Sesaat lagi juga akan hadir acara Pro Dangdut. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda. Lagu-lagu dangdut pendengar di meja studio sudah Yuli siapkan, ada Relaku Mengalah, ada Sinka Siluka Jakarta Kalimantan, dan ada Joni Iskandar Secangkir Kopi Lesti Mimpi Manis. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Terima kasih, Kak. Itu tadi rela apa tadi, Kak? Judul yang pertama tadi, Kak?
0: Relaku Mengalah.
1: Siapa itu, Kak? Cewek cowok nyanyinya?
0: Vita Alfia.
1: Oh, Vita Alfia. Saya ini aja lah, Kak. Ya, itu nggak apa-apa, Kak. Lagu itu tadi, Kak, Relaku Mengalah tadi, Kak.
0: Oke, baik, ditunggu.
1: Ya, Kak Lisa ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli, apa kabar Kak Yuli, sehat?
0: Puji Tuhan, sehat di siang hari ini.
1: Ya, saya salamnya, Nona Dika bergabung belum ya?
0: Via chat aja dia.
1: Chat aja ya, udah. Ya, terima kasih salamnya buat Dika, di sana baik-baik saja. Terima kasih selalu, panjang umur berkiri. Terus buatnya Putra Tengah. Ya selalu buat Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Pauji, Bang Tias, Bang Irwan, Bunda Natalia. Ya buat semuanya saja, buat Kak Yuli, saya selalu panjang umur berkiri, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Okay.
1: Terima kasih Kak Yuli waktunya. Selamat sore.
0: Sore. Iya, terima kasih.

0: Baik, saudara pendengar ya, dimanapun Anda berada, ada Dika yang sudah berpartisipasi. Selamat siang, Pro Dangdut di Paliabo. Request lagu dangdut dari Dian Piscesa, judulnya Aku Untukmu, Kamu Untukku. Salam buat Bang Aldi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang ya buat Ibu Utri, Ibu Natalia, Farida, Ciguria, Cak Sel, Bang Nasrum ya semuanya. Tanpa terkecuali Putra Tengah dan semuanya sampai Z ya. Salam lewat sehat walafiat buat kakak yang bertugas. Selamat bertugas, terima kasih. Ya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagi spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Semoga terhibur dan simak kata-kata lagunya. Dari Dika Cak Jakarta, Kalimantan. Dari Dika. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selamat siang ya. Ada lagi, halo, selamat siang.
1: Dari Dika. Halo, selamat siang.
0: Iya, siang dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Usubu Sri di Samas.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Selamat bergabung juga. Apa kabar?
0: Kabar Yuli baik-baik aja nih.
1: Dengan siapa nih?
0: Yuli yang bertugas.
1: Mudah-mudahan ya lah buat Yuli dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagunya dari Ham dan ACC ya.
0: Oke, lagunya Yuli siapkan ini. Ada Joni Iskandar, Lesti, Imam S, ada Ike Nurjana, ada Inul Daratista.
1: Nah, Inul Daratista aja lah.
0: Oke, baik.
1: Selamat siang.
0: Selamat bergabung. Selalu. Terima kasih. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Dangdut
0: iya.
2: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Dari Purnama Sari di Sulawesi Barat.
0: Oke, baik. Selamat bergabung.
2: Iya, ini dengan kakak Anna ya?
0: Yuli yang bertugas.
2: Oh iya, Kak Yuli. Purnama mau dengerin lagunya Menunggu boleh ya?
0: Udah Yuli siapkan lagu-lagu dangdut ini. Ada Joni Iskandar, Secangkir Kopi, Lesti, Mimpi Manis, Imam S, Cuma
2: iya,
0: Kamu.
2: Kalesti aja.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Ya, salam-salam ada Ibu Onifu, ada Ibu Parida, Pak Uji, ada Pak Ramadhan, ada siapa lagi ya, ada Mas Andi di Bapak. Terus semuanya aja cintan, patar kacali buat Kakak Yuli, sama Pak Sesalo. Makasih.
0: Oke, terima kasih kembali di siang hari ini. Baik pendengar, kami akan hadirkan buat Anda lagu yang sudah Yuli siapkan di meja studio. Pendengar, semoga Anda terhibur dan semangat selalu di siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Oke, beberapa nomor manis ya yang sudah di request tadi Yuda Yuli Putar ya untuk semua pendengar. Selamat siang untuk semua di siang menuju sore ya di acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Di 0811 4954333 buat pendengar setia yang lagi memantau siaran kami di acara Pro Dangdut, Anda boleh bergabung ya, boleh ikutan di siang hari ini dan kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda.

0: Oke, pendengar di siang hari ini ya di 0811 4954333. Buat pendengar yang lagi memantau siaran kami, halo selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita dengan Luhut di Tapanulis.
0: Oke, Luhut di Tapanulis, selamat bergabung. Iya,
1: itu tadi aku mendengar yang Lesti.
0: Halo?
1: Iya, yang Lesti ada tadi kan?
0: Iya, tadi Lesti mimpi manis tadi udah diputar baru aja.
1: Waduh. Terus yang
0: ada lagi nih, secangkir kopi punyanya Iwan Joni Iskandar, ada Iwan Arifin, Imam S Arifin, ada Ike Nurjana, ada Megi Z, ada Roma Irama.
1: Ike Nurjana apa judulnya?
0: Ike Nurjana Munafik.
1: Ya, bisa jelas.
0: Oke, baik.
1: Ini salamnya buat bayi sampai tuntas, buat ibu Anusu, ada Ibu Jati, Pak Freddy, terus Mbak Ima, Ibu Barida, dan Bang Putra Denga, ada Putra Zaya, Putra Boven, Putra ada Bang Rimba, ada Bang Yon Loksemawe, Bang Lei, dan buat semuanya saya jelas. Oke, buat Bayu, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih, selamat siang. Oke, pendengar, itu dia tadi udah di request ya, Ike Nurjana Munafik. Masih ada Joni Iskandar, Imam S. Arifin, Megi Z, dan juga Roma Irama. Yang mau berpartisipasi boleh ya, di siang hari ini kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda. Ada Sembako Cinta, punyanya Jomas, Thomas Jorgi. Ada juga yang Yusnia Gubuk Derita. Selamat siang Yuli, siapa buat rekan-rekan Yuli yang lagi santai, yang lagi berakhir pekan, yang lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah. Salam selamat siang ya, selamat menikmati kebersamaan di siang hari ini.

terima kasih pendengar untuk semua yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas ya. Selamat siang pendengar. Satu lagu terakhir Yuli akan hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi siang hari ini ya, Gubuk Derita. Dan nanti di pukul 14 lebih 57 menit kami akan hadirkan untuk Anda doa kerahiman ilahi.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hanya jago ledak.
1: Baiklah saudara pendengar, kami yang bertugas mengajak Anda pendengar kita ikuti Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian warta berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Polda Papua perkuat pengamanan dengan menyiagakan 3 SSK Brimob di Jayawijaya. Pemprov Papua fokus kembangkan ekonomi kampung berbasis kelapa dan perikanan di Sarmi. Selain dua topik tersebut, warta berita Lintas Tanah Papua sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Polda Papua siagakan 3 SSK Brimob untuk mengantisipasi konflik susulan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Polda Papua hingga saat ini masih terus mengintensifkan upaya penanganan konflik horizontal antara dua kelompok yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Salah satunya dengan menyiapkan 3 satuan setingkat kompi atau SSK Brimob untuk membantu pengamanan dan mengantisipasi konflik susulan di wilayah tersebut. Langkah itu dibahas dalam rapat mitigasi penanganan konflik yang dipimpin oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin bersama dengan Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere dan dihadiri oleh Kapolres Jayawijaya, Kapolres Lanijaya, serta pejabat utama Polda Papua yang berlangsung di Mapolda Papua Koyakoso. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai upaya strategis dalam menghentikan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa. Sementara di lapangan, Polda Papua telah menerjunkan personil Brimob untuk memperkuat pengamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Selain itu, Polres Jayawijaya juga mendapat dukungan dari personil Polres Lanijaya untuk memecah konsentrasi massa dan menghentikan pertikaian yang terus terjadi. Kombes Pol Cahyo Soekarnito menambahkan, atas arahan Kapolda Papua, saat Brimob Polda Papua juga telah menyiapkan 3 SSK Brimob dalam status siaga yang siap digerakkan kapan saja untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.
4: Seperti kita ketahui bahwa konflik tersebut telah memakan korban jiwa, tentunya dilakukan upaya-upaya dan langkah komprehensif untuk menghentikan konflik tersebut. Kehadiran pemerintah kabupaten dalam hal ini sebagai leading sektor penanganan konflik tentunya berkoordinasi dengan kami selaku aparat keamanan untuk berkoordinasi mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menghentikan konflik dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Tentunya kami Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya dua kelompok masyarakat yang berkonflik di Kabupaten Jayawijaya menghentikan pertikaian yang telah terjadi dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terbaik karena dampak dari konflik tersebut sangat merugikan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi keamanan ketertiban masyarakat.
3: Dijelaskan Kabid Humas Polda Papua, konflik tersebut dipicu persoalan lama yang belum terselesaikan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Lanijaya tewas di lokasi kejadian pada tahun 2024 yang lalu. Situasi semakin kompleks setelah upaya mediasi dan pembayaran denda adat menemui jalan buntu dan berujung pada aksi saling serang yang masih kerap terjadi hingga saat ini.
4: Polda Papua telah menurunkan satuan Brimob untuk membackup Polres Jayawijaya. Juga Polres Jayawijaya telah didukung oleh Polres Lanijaya. Ini kita sementara berada di tengah-tengah untuk memecah konsentrasi massa. Tadi sudah berhasil dipukul mundur sehingga pertikaian berhasil dihentikan. Dan atas perintah Bapak Kapolda, Satbrimob Polda Papua telah menyiapkan 3 SSK standby untuk melihat perkembangan situasi lebih lanjut. Dari konflik tersebut ada beberapa personil juga yang terdampak dalam hal ini kena luka.
3: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua menghimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mendukung upaya penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan adat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakhiri mendorong kebangkitan ekonomi kampung di Kabupaten Sarmi melalui sektor perkebunan dan kelautan. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja bersama jajaran OPD Pemerintah Provinsi Papua. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau program cetak sawah, pengolahan kopra, kawasan industri, hingga rumah sakit daerah. Gubernur menilai aktivitas ekonomi masyarakat di Sarmi mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat terus mengembangkan potensi lokal, terutama perkebunan kelapa dan produksi kopra. Sebagai dukungan, Pemprov Papua menyerahkan 3.000 bibit kelapa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kampung nelayan lengkap dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dan dermaga. Gubernur berharap sektor perkebunan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat kampung di Sarmi. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.
5: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
6: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
5: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
6: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
5: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

dan pemirsa, aparat kepolisian menetapkan 9 orang tersangka pada kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB pasca kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Kapolres Jayapura KBP Dionisius Helan mengatakan, sebelumnya aparat kepolisian berhasil mengamankan 34 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan dan pengerusakan di Stadion Lukas NMB. Setelah menjalani pemeriksaan mendalam, tim penyidik akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Namun demikian, Kapolres Jayapura memastikan saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring pengembangan kasus serta hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti. Selain menetapkan tersangka, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mendata kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Dari hasil olah TKP, tercatat 16 bangunan mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan. Polisi mencatat terdapat 21 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2 yang rusak dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 7 unit merupakan kendaraan Dinas Polri roda 4, 1 unit kendaraan roda 4 milik Kejaksaan, dan 4 unit kendaraan Dinas roda 2 milik Polri. Sementara itu, terdapat 13 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 yang belum diketahui pemiliknya. Saat ini, Polres Jayapura telah membuka posko pengaduan pasca kerusuhan di stadion dan mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan atau mengalami kerusakan kendaraan untuk segera melapor.

Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan hibah perangkat internet Starlink, panel surya, dan videotron kepada pemerintah Kabupaten Sarmi. Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri di rumah dinas Bupati Sarmi. Hibah ini ditujukan untuk memperkuat layanan publik dan konektivitas digital, terutama di wilayah pesisir dan kampung terpencil. Gubernur mengatakan bantuan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat di sektor pendidikan, kesehatan, dan komunikasi masyarakat. Menurutnya, pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan teknologi informasi. Ia berharap perangkat yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga.

Pemerintah Provinsi Papua menutup sementara seluruh aktivitas di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura pasca kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Gubernur Papua Matius Fakhiri menjelaskan langkah tersebut diambil guna mendukung proses perbaikan fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Menurutnya, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari dinamika olahraga yang harus disikapi secara dewasa, apalagi sebagai masyarakat Papua yang mencintai Persipura harus menjadi penonton yang baik. Pemerintah Provinsi Papua juga akan melakukan evaluasi bersama manajemen Persipura guna memperkuat koordinasi pengamanan dan tata kelola pertandingan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, Pemprov Papua memastikan bertanggung jawab atas perbaikan seluruh fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Gubernur Papua turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Akibat kericuhan itu, 10 orang polisi dan 1 warga terluka, 20 mobil dan 8 motor dibakar, 27 motor hilang, dan sejumlah fasilitas seperti pagar pembatas dan pos jaga dirusak massa. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura. Edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Dengan rangkaian lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda, menemani istirahat siang Anda ataupun yang sudah kembali dengan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan pendengar yang ada di rumah. Selamat

15 lebih 35 menit ya waktu Indonesia Timur, dan kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu di sore hari ini. Dan pendengar, untuk yang lagi berada di kampung-kampung maupun yang ada di distrik-distrik yang sore hari ini lagi berkumpul dengan keluarga ya, berhubunglah pergi nikmati waktu libur ya, selamat berkumpul, selamat menikmati aktivitas Anda.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, selamat sore, pukul 15 lebih 51 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk semua pendengar. Selamat berakhir pekan dan selamat menikmati aktivitas, mungkin lagi nikmati suasana akhir pekan dengan kegiatan yang menyenangkan ya. Selamat beraktivitas, semangat untuk Anda pendengar dan pastinya selalu terhibur.
2: Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkos.

0: Mau pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo? Halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
1: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Pendengar, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kami yang bertugas masih menemani Anda di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu. Dan nantinya di pukul 17 kita akan ikuti Warta Berita.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu di sore hari ini. Pendengar, kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigo.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita edisi hari ini 16 Mei 2026. Topik berita, Uduk Capil Bovendigul rencanakan pendataan UAP di 16 distrik. Warta berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Disduk Capil Bovendigul rencanakan pendataan UAP di 16 distrik. Thomas Jamlean selengkapnya melaporkan.
1: Meski diharapkan dengan keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bovendigul. Di tahun ini, Disduk Capil Bovendigul merencanakan kembali melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Pejair, dan Minditana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Paskalis Ameto mengatakan pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya, data yang valid sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2: Data UAP sebagai dasar untuk bisa menentukan dana OPSUS itu kita bisa mencapai. Karena kita tidak dapat, maka kita kejar yang dana OPSUS sebagai landasan untuk kita turun pendataan orang asli Papua di berbagai distrik yang ada. Ini yang kita sudah laksanakan. Saya baru pulang dari distrik Jair terkait dengan pendataan orang asli Papua. Kita sudah pendataan. Sekarang mulai besok baru kita sudah mulai perencanaan untuk menginput data UAP.
1: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan tepat sasaran. Paskalis menambahkan meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Melalui pendataan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIK FM. Umat Katolik diajak merenungkan makna kenaikan Yesus ke surga sebagai janji keselamatan dan penguatan imam. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Umat Katolik Bovendigul rayakan kenaikan Isa Al-Masih Kamis 14 Mei 2026 dengan misa syukur di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Misa dipimpin Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC. Dalam homilinya, Pastor mengajak umat merenungkan makna kenaikan Yesus ke surga sebagai janji keselamatan dan penguatan iman. Pastor juga mengatakan kenaikan Isa Al-Masih bukan hanya peristiwa iman, tetapi juga ajakan untuk bertindak. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tugas kita adalah melanjutkan karyanya di dunia lewat kasih pelayanan dan kepedulian kepada sesama, terutama kecil dan tak terlupakan.
4: Kenaikan adalah bagian penting untuk menegaskan seluruh karya penyelamatan Yesus Kristus yang dengan kita mendapatkan jaminan akan keselamatan kekal. Tuhan Yesus yang bangkit kemudian dan akan kembali untuk merasakan kehidupan.
3: Ia mengajak umat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Jadikan momen ini untuk memperbaharui semangat pelayanan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Damai dan toleransi harus terus dirawat di Bovendigul. Suasana berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Kenaikan Isa Al-Masih merupakan salah satu hari besar umat Kristen yang diperingati 40 hari setelah Paskah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita terakhir, Dinkes Bovendigul tunggu instruksi pimpinan soal Yani Rumah. Imam Komarudin melaporkan.
1: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan daerah terkait pengaktifan kembali pelayanan di Puskesmas Yani Rumah. Hingga awal Mei 2024, tenaga kesehatan masih berada di pusat kabupaten. Menurutnya, situasi keamanan di Yani Rumah belum sepenuhnya dinilai kondusif. Karena itu, Dinas Kesehatan belum bisa mengambil langkah tanpa arahan resmi dari pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan tenaga kesehatan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka kembali bertugas di distrik tersebut. Pemerintah daerah juga masih terus memantau perkembangan situasi.
2: Puskesmas Yani Rumah, teman-teman Puskesmas Yani Rumah itu mereka masih di kabupaten. Nah, ini masih terkendala dengan keamanan. Kemudian juga kan belum, sampai dengan sekarang juga belum ada petunjuk dari pimpinan daerah terkait situasi kondusif yang ada di Yani Rumah. Jadi kami tidak bisa mengambil tindakan tanpa ada instruksi dari pimpinan.
1: Murniati menyebut kondisi ini berbeda dengan pelayanan normal sebelumnya. Saat ini seluruh keputusan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan petugas kesehatan. Meski demikian, tenaga kesehatan dari Yani Rumah tetap menjalankan tugas pelayanan di Tanah Merah. Mereka membantu masyarakat asal distrik yang kini berada di pusat kabupaten. Dinas Kesehatan memastikan pelayanan dasar pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap kondisi keamanan segera membaik sehingga tenaga kesehatan bisa kembali melayani masyarakat di wilayah asal mereka. Pemerintah daerah juga diharapkan segera memberikan kepastian terkait langkah selanjutnya. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: yang jadi. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak.

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas

Pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul. Kami informasikan untuk Anda waktu di studio sudah menunjukkan pukul 17.23 menit ya pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa religi menanti azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini yang jatuh pada pukul 17.33 menit. Selamat beraktivitas pendengar, selamat sore untuk semua di mana saja berada. Semoga terhibur ya dan semangat selalu.

0: Ben, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak kau, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
0: Yeay! Nah, begitu dong.

Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Selamat sore untuk semua pendengar yang lagi menjalankan aktivitas sore hari, berkumpul dengan keluarga, menikmati secangkir teh hangat, ataupun juga yang lagi baru pulang dari tempat kerja ya. Semangat untuk Anda, semoga kebersamaan dengan keluarga dapat menghilangkan rasa

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

18.24 menit pendengar waktu Indonesia Timur, menyapa pendengar yang malam hari ini lagi sibuk-sibuk di garis belakang ya, lagi menemani adik-adik belajar ataupun menemani adik-adiknya nonton ya. Ya, malam hari ini malam minggu, pastinya Anda punya kegiatan ya ataupun aktivitas bersama orang tercinta ya. Siapkan dari saat ini ya, mungkin menyiapkan rencana, menyiapkan tempat ataupun menyiapkan apa yang akan Anda sajikan nanti. Semoga suasana kebersamaan di malam minggu ini tentunya dapat memberikan kebahagiaan tersendiri untuk Anda. Kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda.

0: Ya Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Ibu, sehat-sehat ya. Semangat, bisa sembuh. Insyaallah. Teman saya ini bisa sembuh. Semangat, sehat-sehat ya Ibu ya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya di-update?
0: Iya dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi

Sekarang pukul 18:46 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sudah beraktivitas ya? Saat ini sudah kembali dengan kegiatan di tempat tugas ya, lagi pada berada di tempat usaha. Semangat untuk Anda pendengar, tetap semangat ya, walaupun mungkin Anda di malam hari ini tidak libur, tidak bisa menikmati malam minggu, tetap semangat saja. Dan kami yang bertugas masih terus menghibur ya, menemani dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Nanti di pukul 19 pendengar, kita akan ikuti Gema Tanah Papua.

bendera merah putih. Mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil Sagu. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Rakor Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Biak Numfor membahas pengelolaan lingkungan dan perkuat sanitasi. Berikut laporan rekan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Upaya kolaboratif dilakukan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bersama UNICEF, Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, BGN Wilayah Biak Numfor, pengelola SPPG dengan menggelar rapat koordinasi di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Jumat 15 Mei 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat tata kelola lingkungan dan sanitasi serta memastikan seluruh proses produksi makanan di dapur pelayanan MBG berjalan aman dan sesuai standar. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta penjaminan keamanan produksi dapur MBG. Sekretaris Satgas MBG Biak Numfor, Kamarudin SPD menyampaikan, pertemuan ini merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan setiap rakor mengangkat tema khusus yang relevan dan aktual disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program MBG. Dalam kesempatan ini, Kamarudin juga menyinggung status sementara penghentian operasional sejumlah SPPG di Indonesia, termasuk 9 unit yang ada di Biak Numfor akibat sejumlah ketidaksesuaian standar. Hingga saat ini, baru 2 SPPG yang sudah dicabut suspensinya dan diharapkan pekan depan akan diikuti oleh unit lain yang telah memenuhi persyaratan dari BGN Pusat. Ia menegaskan program MBG tidak boleh hanya unggul dari sisi pemenuhan gizi, namun justru merugikan lingkungan atau mengabaikan aspek sanitasi. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan dan terintegrasi agar tujuan jangka panjang program ini tercapai dengan baik.
3: Sanitasi, saya kira kita semua paham bahwa ini memang persoalan yang sangat urgent. Ya, kita tentu tidak ingin program besar yang bernama MBG ini mengumpulkan dari aspek pemberian gizi buat anak-anak, tapi kemudian merugikan lingkungan dari aspek yang lain. Atau kita juga tentu tidak ingin program ini berjalan dan kita mengebut ingin secepatnya menjangkau sasaran yang besar, tapi kemudian aspek-aspek sanitasi kemudian kita tinggalkan. Nah, kita ingin semua itu berjalan dengan bersamaan, berjalan secara simultan, sehingga program ini tidak kemudian mengorbankan aspek-aspek. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, dinas-dinas yang terkait dengan itu sebenarnya selalu siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi atau tempat bertanya dinas lingkungan hidup misalnya terkait IPA dan aspek-aspek lingkungan yang lain, kemudian dinas kesehatan juga dengan jejaringnya puskesmas dan seterusnya itu juga sebenarnya siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi bagi Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi kami berharap teman-teman SPPG tidak perlu ragu jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan regulasi maupun terkait dengan substansi, apakah itu lingkungan atau sanitasi, silakan datang ke dinas-dinas yang saya sebut.
2: Sementara itu, spesialis Bos UNICEF Indonesia untuk wilayah Tanah Papua, Reza Hendrawan, menyampaikan pihaknya sebagai mitra pemerintah sangat mendukung penuh program makan bergizi gratis karena dampak langsungnya terhadap pemenuhan hak, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Menurutnya, dalam pertemuan ini, diskusi mendalam dilakukan bersama pengelola SPPG dan perangkat daerah terkait, khususnya mengenai penanganan air limbah. Dalam kesempatan ini, Reza juga menjelaskan prinsip-prinsip teknis pengelolaan limbah agar para pengelola mampu membedakan standar IPAL yang baik dan yang kurang memenuhi syarat kualitas pengelolaan lingkungan di setiap unit pelayanan dapat terus ditingkatkan.
4: Dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, ini kan juga ada proses memasak, kemudian ada proses mencuci, itu kan mengeluarkan limbah yang cukup signifikan, dan jika tidak terkelola dengan baik, maka limbah ini juga punya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, ini kami mendorong kepada SPPG ini agar kemudian bisa memperhatikan bagaimana air limbah mereka terkelola dengan baik, begitu, dengan memiliki IPAL-IPAL yang bisa memenuhi standar, begitu. Nah, dalam pertemuan ini juga kami menyampaikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengolahan IPAL, ya, air limbah. Dan dengan pengetahuan dasar seperti ini, kami berharap SPPG bisa tahu mana IPAL yang baik, mana IPAL yang tidak, begitu, dan kemudian bisa meningkatkan status pengelolaan air limbah mereka masing-masing.
2: Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah Bagian Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku unsur Satgas MPG, para kepala dan mitra pengelola SPPG, serta tim penjaminan keamanan pangan. Ririn Arini melaporkan.
1: Meski anggaran terbatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul dalam waktu dekat melaksanakan rapat kerja 112 kepala kampung. Berikut laporan reporter Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul tetap melaksanakan rapat kerja bersama 112 kampung dalam waktu dekat meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pelaksana tugas Kepala BPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy menyampaikan kegiatan ini dinilai sangat penting dan tidak bisa ditunda. Raker ini merupakan wadah strategis untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari para kepala kampung terkait pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.
6: Kegiatan ini juga mungkin kami coba bicara saja, karena memang kami di tahun ini tidak ada kegiatan untuk pelaksanaan itu. Saya rasa ini sangat penting untuk teman-teman 112 kampung. Yang kami kemarin juga ada pertemuan pertama, kami membahas, kami mendengar masukan, inspirasi terkait dengan program kegiatan kampung, ya. Menyangkut dalam kampung penyaluran program-program bantuan terkait kelompok-kelompok usaha masyarakat yang selama ini mereka menerima bantuan dari Dinas Pendidikan melalui dana khusus itu. Manfaatnya dirasakan masyarakat seperti apa, itu kami terus monitor itu. Nah, selain itu, yang ketiga terkait dengan perkembangan pengurusan kampung-kampung untuk persiapan pemekaran. Nah, semua itu kami berkoordinasi terus dengan 112 kampung ini terkait dengan kampung-kampung mana yang akan diproses untuk pemekaran.
5: Menurut Edison, melalui raker ini, BPMK dapat mengevaluasi sejauh mana program-program kampung telah berjalan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana kampung, bantuan usaha yang bersumber dari dana otonomi khusus, serta pembangunan kampung-kampung persiapan yang direncanakan untuk pemekaran. Ia menjelaskan forum ini juga akan menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam menyamakan persepsi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan kampung agar lebih efektif dan tepat sasaran. Thomas Jamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.880 peserta didik di Kabupaten Waropen mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025-2026. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
7: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
8: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Bupati kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
9: Dan dinas-dinas TV, sekarang akan kita kasih. Dan sebagai guru yang sudah mengerti selama ini dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai terakhir di kelas 6 dan hari ini hasilnya sudah hampir kita datang dan kita dengar saja apa kita terima hasil buahnya kita beri itu tidak semudah dari tempat tangan tapi dari kerja-kerja keras kita antara kepala sekolah dan guru malamnya dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak Waropen.
7: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura digelar di Tugu Patimura, Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
10: Cahaya obor mulai menyala di kawasan Tugu Patimura Nabire, Jumat sore 15 Mei 2026, mengiringi semangat peringatan perjuangan Kapitan Patimura yang ke-209. Prosesi pembakaran obor yang diikuti masyarakat Maluku di Nabire tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku di Nabire yang terus menjaga semangat perjuangan Patimura sebagai simbol keberanian, nasionalisme, dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
11: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga, terima kasih, dan penghormatan yang luar biasa kepada warga Maluku di Kabupaten Nabire. Karena hari ini warga Maluku bisa mengikuti penyalaan obor Patimura yang merupakan simbol perjuangan, simbol kepahlawanan, simbol keberanian, simbol nasionalisme dari pahlawan kita Kapitan Patimura. Harapan kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, pahlawan kita Kapitan Patimura, itu dapat terwarisi kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga dapat membangun, dapat berkolaborasi dengan seluruh masyarakat perbedaan yang ada.
10: Prosesi pembakaran obor sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Tradisi tersebut terus dilestarikan masyarakat Maluku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire Edward Aberhitu menjelaskan, pembakaran obor menjadi simbol awal perjuangan Kapitan Patimura dalam mengumpulkan masyarakat Maluku untuk melawan penjajah serta menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda.
12: Setiap tanggal 15 Mei itu adalah hari di mana beliau mulai berjuang melawan penjajah Belanda. Awal proses perjuangan beliau itu dengan mulai membakar api obor itu di Gunung Saniri, di Negeri Tuhaha, di di Pulau Saparua sana. Jadi itu obor dibawa lari mengelilingi desa-desa di wilayah Maluku Tengah. Dan di hari itu 15 Mei mereka di bawah pimpinan Kapitan Patimura melakukan peperangan besar dan merebut namanya Benteng Rustede. Hari Patimura ini dilakukan ini supaya sampai generasi muda sampai anak-anak kami itu tahu bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pahlawan kami seperti Patimura dan teman-temannya itu adalah supaya generasi muda ini selalu tahu bahwa ini adalah karakter kita orang Maluku yang cinta tanah air. Itu yang paling penting itu.
10: Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap nilai persaudaraan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta memperkuat kebersamaan antar masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Kabupaten Mapi dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
13: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Aula Dinas Pendidikan MAPI memasuki hari ketiga dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Anak-anak yang sebelumnya awam dengan baris kode ini kini mulai mahir menyusun logika pemrograman untuk menciptakan game edukasi bertema Papua. Tekad mereka terlihat dari cara mereka bertahan di ruang kelas meski harus berbagi laptop atau ponsel dengan teman sejawat akibat keterbatasan perangkat.
14: Supaya mereka tuh siap gitu ya menghadapi globalisasi ini ya. Karena kan kedepannya ini coding dan AI itu sudah menjadi mapel ya. Jadi mereka juga harus siap. Nah, puji Tuhannya nih mereka udah siap duluan gitu dibanding Jakarta dan daerah lain. Karena saya juga ngajarnya di Jakarta dan kebetulan memang karena sekolah yang saya ajar tuh kan swasta emang wajib gitu lebih dari negeri. Jadi saya lihat di sini kemajuannya luar biasa dan prospeknya mereka bisa menyaingi anak-anak Jakarta dan lagi nanti pada saat mereka kerja itu mereka sudah siap gitu loh. Karena di dunia kerja kan peralatan yang digunakan itu kan menggunakan coding ya.
13: Pelatihan ini mencatat fenomena menarik di mana beberapa anak asli Papua menunjukkan kecepatan belajar yang melampaui standar rata-rata anak di kota besar. Fokus mereka dalam memperhatikan instruksi menjadi kunci utama keberhasilan transisi dari pengguna menjadi pencipta teknologi. Produk akhir berupa game bertema matematika, pengetahuan alam, dan Papua dijadwalkan selesai pada Sabtu besok bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hasil karya ini akan menjadi bukti otentik bahwa transformasi pendidikan di MAPI telah melampaui ekspektasi banyak pihak. Keberhasilan para siswa ini menjadi pondasi penting bagi rencana jangka panjang pemerintah daerah untuk mencetak pengembangan aplikasi dari MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
1: Informasi dari Merauke tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi, dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan, dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, Anda masih terus bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Bovendigal. Kami yang bertugas, saya Ina Marmani, dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Lagi saudara, lagu-lagu rohani masih terus hadir menemani kebersamaan kita malam ini hingga nanti pukul 20. Hadir lagu-lagu daerah Papua hingga pukul 21 kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Usai Warta Berita hadir dengan mini drama, dan juga usai mini drama kita berbagi dalam program Ruang Rindu. Hingga pukul 23 kita berbagi juga dalam acara musik peraduan edisi malam ini, Sabtu 16 Mei 2026. Oke, saudara pendengar, lagu-lagu lagu-lagu rohani masih hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengembangkan.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya, perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita.

kasih pendengar di mana saja dong berada, terus bersama kami di Lintas Malam Bovan Degel. Kami pancarkan dari kawasan Jalan Trans Papua dan mengudara di 90.3 MHz serta siaran relay kami di Warung ke 97.5 MHz. Ya pendengar, kami hadir dengan informasi dari portal resumerary.co.id yang mana Hari Cahaya Internasional diperingati setiap 16 Mei. Ini sejarah dan tujuannya. Saudara, dunia memperingati Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light setiap tanggal 16 Mei setiap tahunnya. Momentum ini menjadi bentuk penghargaan terhadap peran cahaya dalam kehidupan manusia modern. Hari Cahaya Internasional merupakan inisiatif global tahunan yang merayakan pemanfaatan cahaya di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sains, budaya, pendidikan, seni, hingga pembangunan berkelanjutan dunia. Komunitas dari berbagai negara ikut berpartisipasi melalui kegiatan berkaitan dengan teknologi berbasis cahaya dan optik modern. Perayaan tersebut juga mendukung tujuan UNESCO terkait pendidikan, kesetaraan, dan perdamaian dunia. Saudara, berikut adalah penjelasan Hari Cahaya Internasional dilansir dari situs resmi International Day of Light. Secara Hari Cahaya Internasional, Hari Cahaya Internasional diperingati setiap 16 Mei untuk mengenang keberhasilan pengoperasian laser pertama dunia pada 1960. Penemuan itu dilakukan Theodore Maiman dan menjadi tonggak perkembangan teknologi modern dunia. Laser dianggap sebagai contoh penting bagi bagaimana penentuan ilmiah mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia modern. Teknologi tersebut kini digunakan pada bidang komunikasi, kesehatan, hingga penelitian ilmiah dunia. Tujuan dari Cahaya Internasional yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya cahaya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi berbasis cahaya juga dinilai menjadi bagian penting perkembangan masyarakat global masa depan. Hari Cahaya Internasional turut mempromosikan pentingnya teknologi pencahayaan bagi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara dunia. Akses penerangan dan energi dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Ya, saudara pendengar, hari ini tanggal 16 Mei 2026 ya, diperingati juga sebagai Hari Cahaya Internasional.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Arpan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Baiklah pendengar di Bovin di Galan sekitarnya, pastikan Anda terus bersama kami usai penyampaian warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
4: Menjelang Fasyar Musnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
5: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-teman ini memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketua memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
4: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pasar Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngawala, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
7: Dipangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah terpaksa. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu, lalu ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam, sekarang populasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri, dia tidak ada tergantung pada pun. Dia akan mengontrol hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
6: Dalam sambutannya, Presiden Pranowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ABMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama, hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDRB ini, maka itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
8: Dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insyaallah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insyaallah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi pihak Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional juga dalam segi dan dibantu oleh Bapak Panglima TNI akan besar lebih dari pada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insyaallah kita bisa mencapai ke angka 30.000.
6: Tak hanya itu, ke depan pengoperasian serempak kali ini, pemerintah juga berupaya membuat target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
10: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Ini kita pulangkan kembali ke penginapannya.
10: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi.
11: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
10: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Ya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji Embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan, dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi, mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
2: Kami sesungguhnya para jamaah sebelum mengambil, yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu selalu selamat karena ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
1: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusta. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik pimpinan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeskian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
7: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
8: Yang confident will get.
9: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
7: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
9: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum melatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat dari Jakarta.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih pendengar di Bafentigol, bahkan dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz. Pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti mini drama persembahan dari RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan.
3: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
4: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
3: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
5: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
3: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
5: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
6: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
4: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
6: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
5: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
6: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
3: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
4: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
5: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku. Tapi cuma sebentar sih.
6: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
3: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
4: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat, tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul, desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kami.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
2: Mondar mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pendengar di Boven Digel dan sekitarnya, kebersamaan kita malam ini masih terus terjalin. Dan juga potong semua yang masih menikmati malam minggu Anda dengan keluarga tercinta ya, senantiasa juga bahagia dan selalu menjaga kebersamaan, ketentraman dan juga persaudaraannya selalu dijaga, sehingga suasana malam minggu Anda terasa bahagia sepenuhnya. Oke, yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, kami juga sepandang. Selamat menikmati waktu santai Anda, bercerita, berbagi pengalaman ya di malam hari ini juga, yang pasti membuat Anda terasa nyaman dan juga plong di malam ini. Oke, kami terus hadir dengan hiburan-hiburan mengisi ruang dengar Anda hingga pukul 22 kita berbagi dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Ya, ada beberapa teman-teman yang saya sudah hadirkan. Ya, tadi Bunga Hati dan juga Jauh di Sana, Li

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kopo telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kos Plus dan Kos Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya.

0: Kenapa gak ketok pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasakan nasib

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI

0: Terima kasih pendengar di Bavan Tiga bagian dimana saja Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Edisi malam ini Sabtu 16 Mei 2026. Saya Indah menemani kurang lebih 1 jam ke depan. Bila Anda yang mau ikutan, kami juga memberikan ruang bagi Anda semua yang ingin berpartisipasi dengan merekam lagu-lagu kenangan yang ingin didengarkan, bahkan juga Anda yang ingin mengirimkan lagu-lagu lawas bagi saudara ataupun juga orang-orang tercinta Anda di mana saja dong berada. Oke, malam ini kami buka line telepon di 0811495433 0811498666. Ya, baik Anda yang ada di luar tanah Papua juga kami sapa Anda selamat malam, selamat menikmati suasana malam minggu Anda dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu enjoy, bahagia bersama orang terkasih Anda. Oke, saudara pendengar, kami malam ini sudah ada yang ikutan. Kami coba sapa penelpon pertama kita dari mana dan juga merekam lagu kenangan. Penyanyi siapa? Langsung saja kami sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam baik dengan Pak siapa di mana?
1: Sama Andi Moksin dari Jambi, Mbak.
0: Dari Jambi dengan Bang siapa?
1: Andi Moksin.
0: Andi. Oke.
1: Andi Moksin.
0: Sandi atau Andi?
1: Andi Moksin.
0: Sandi Moksin.
1: Iya.
0: Oke. Silakan Bang Sandi.
1: Oke. Terima kasih atas waktunya, Pak ya.
0: Iya.
1: Saya minta lagu dari Nika Ardila.
0: Oke.
1: Lagunya Bintang Kehidupan.
0: Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Buatnya terutamanya dulu Mbak yang bertugas pada malam hari ini, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Buatnya Dika di Ternate, selamat malam. Buatnya Bang Cakradinata juga yang ada di Jambi, selamat malam. Mudah-mudahan pada malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat ya seluruh pen pro apa namanya nih internet ya, selamat mendengarkan, selamat kenal dari Andi Moksin dari Jambi. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Sandi, lagunya ditunggu, nanti saya akan putarkan. Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, pengurus dari Jambi ya, di sana ada Bapak Sandi Moksin yang sudah ikutan. Semoga malam ini juga tetap dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia bersama orang-orang tercintanya. Iya, sudah ada Dika yang juga ikutan melalui layanan WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu dari Dika di Taliabu. Request lagu dari Fanny Beauty, judulnya Seandainya Kau di Sisiku. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang. Selamat bermalam minggu di sana. Dan juga ada Ibu Tri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Kakak Tias, Bang Nasrun, Bang Irwan, Putra Tengah dan semuanya dari A sampai Z. Lagu spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Buat Kak yang bertugas, terima kasih, selamat malam Ruang Rindu. Oke, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Mbak Dika. Ya, saudara pendengar dimanapun berada, di belakang Mbak Dika juga sudah ada yang ikutan melalui line telepon, saya sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo. Iya, dengan Bang siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Iya, bisa mencoba kembali ya. Mungkin suara saya tidak terdengar dan juga malam ini mungkin jaringan di sana kurang bersahabat atau tidak terlalu bagus. Anda bisa mencari posisi yang baik dan juga bisa menghubungi kami kembali di 2 pesawat telepon kami dan 1 layanan WhatsApp kami. Anda juga bisa mengirim pesan. Oke, kita nikmati dulu permintaan lagu tadi dari Nika Ardila ya, tentunya Pak Sandi Moksin dari Jambi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar setia radio di mana saja berada, masih menemani dan semua dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar sudah ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, malam baik. Dengan bang siapa di mana?
1: Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, Bang Andi, silakan.
1: Ya, itu saudara saya tadi tuh, Andi Muksin itu saudara saya.
0: Oke,
1: itu, Kak.
0: Oke, di copy.
1: Iya. Lagunya saya minta lagi ini dari Jazz Basker, Pak.
0: Oke.
1: Lagunya Baby Blue.
0: Oke.
1: Ya. Terus salamnya pertama-tama buat Bang Andi Muksin tadi, terima kasih segalanya Bang, selamat bergabung di sini. Terus buat Dika, Dita Liabu, sehat selalu, banyak umur rezeki, semoga Dika baik-baik cerita. Ini udah gabung Dika Kak? Belum?
0: Sudah melalui layanan WhatsApp.
1: Oh ya, terima kasih. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Ibu Farida, buat semuanya saja, buat kakak saya selalu panjang umur merezeki. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, selamat, selamat malam. Ya, mereka Andi dari Jambi sudah ikutan. Di belakang Andi saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, suaranya tidak terlalu jelas. Dengan siapa di mana?
2: Ya, halo, dari Purnamasari.
0: Dengan siapa?
2: Purnamasari.
0: Oke, Purnamasari, silakan.
2: Iya, lagunya untuk sebuah nama aja.
0: Lagunya punyanya siapa?
2: Ejen Sesepa.
0: Tidak terlalu jelas suaranya, Purnamasari. Lagunya apa?
2: Sebuah nama. Ini siapa lagi ya yang
0: dulunya
2: untuk sebuah nama?
0: Oh, untuk sebuah nama. Iya. Maria Mbalina.
2: Ya, sekarang salam ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Bini, Pak Benito, ada Ibu Uang itu, ada Kakak Panji, Ramadan, ada Nona Sita, ada Abang Andi di Bantan.
0: Iya, terima kasih Purnamasari. Ya, pendengar tiga, ya dua penelpon ya sekaligus sudah ikutan bersama kami malam ini. Dan juga bagi Anda yang mau ikutan, silakan, kami menanti Anda di dua layanan telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami. Kami hadirkan dulu dua permintaan lagu dari Jambi, George Baker, Baby Blue, dan juga ada Maryam Belina untuk sebuah nama dari Purnamasari tadi ya. Iya, semoga bisa menemani kebersamaan kita malam ini.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton.

0: Saudara pelihara di Bovendigelan sekitarnya, satu tembang tadi, Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Ya tentunya di malam hari ini ya, hadir untuk Anda. Dan tentunya lagu ini mengisahkan cinta yang makin dalam kepada seseorang ya. Ya, ungkapan cinta yang makin dalam kepada seseorang. Ya tentunya ini menggambarkan perasaan yang tumbuh seiring waktu ya, bukan cuma karena kebahagiaan, tapi juga karena kebersamaan, perhatian dan cerita yang dibagi bersama. Ya tentunya lagu-lagu yang hadir malam ini salah satu yang saya pilihkan yaitu Vina Panduwinata yang juga hadir dengan lagunya Aku Makin Cinta. Oke, tentunya Anda yang masih terus bersama kami di 90.3 MHz, kalau Anda bisa berbagi dengan menikmati tembang-tembang kenangan, dan juga Anda bisa menyenggol ya, mungkin keluarga, memberikan semangat untuk mereka-mereka yang menjalankan tugas pelayanan pada malam hari ini. Silakan di 0811495433 0811498866. Sudah ada yang ikutan? Kami sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Rindu memori lewat lagu Kakaina dengan Freddy di Merauke.
0: Oke, Bang Freddy, apa kabar?
1: Iya, kabar puji Tuhan, kami keluarga sehat. Cuaca hari ini cukup bagus, pagi sempat mendung-mendung tapi tidak jadi hujan, kemudian panas sampai sore sampai malam itu panas.
0: Iya, sampai malam ini juga ya.
1: Iya, malam ini nampaknya cerah juga. Tadi kami rosario kan dan novena langsung kan.
0: Iya.
1: Jadi cuaca cerah, jadi kita tidak terganggu.
0: Oke.
1: Iya, Kaina sehat ya.
0: Puji Tuhan sehat.
1: Oke, saya mau request lagu dari Chris Diantoro.
0: Oke, Chris Diantoro.
1: Ya, judulnya Cuita Malam.
0: Oke.
1: Ya, ketemu lagunya ya, Kakaina.
0: Iya.
1: Oke, sambil Kakaina cari, saya salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya, saya mau salam Bapak Tias di Boven sana. Juga ada Ibu Guru Meli Kandam, Meliana Kandam ya, juga Ibu Mary Meterai yang ada di kilometer 3 semuanya. Semoga sedang mendengarkan, sehat selalu ya. Dan juga ada keluarga kami di sana, keluarganya Ibu Putri, itu Ibu Guru Lastri di Wet sana. Semoga Ibu Lastri sehat bersama keluarga gitu ya.
0: Okay.
1: Dan di luar sana ada Ibu Wigati di Wonosobo, kemudian ada Ibu Ani di Manado sana, juga Bang Benjo, Bang Luhut di Tapanuli, ada Kang Ahmad Irwan, juga ada Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, dan Mbak Ayu Masohi, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang di kawasan Barat Indonesia, selamat menikmati malam ini ya. Kalau Indonesia Timur ini suaga malam ini.
0: Iya, saudara.
1: Baik, semoga semuanya bahagia dan terhibur di malam hari ini. Kakaina, terima kasih. Selamat bertugas ya, tetap sehat. Dan iya, doa terbaik untuk Kakaina bersama keluarga. Selamat
0: terima malam. Terima kasih, Bang Freddy. Ya, pendengar kita dari Merauke ya, Bang Freddy, yang sudah ikutan bersama kami malam ini. Bagi Anda juga yang mau ikutan, silakan di menit-menit terakhir ya, kebersamaan kita dalam ruang program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.

0: sekitarnya. Kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu, sudah mengantarkan kita ke menit 58 lepas pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Sandy Maksin di Jambi, ada Andi Cakrawinata juga di Jambi, Purnama Sari, dan Bang Freddy dari Merauke. Semoga kita akur-akur via udara. Semoga persembahan-persembahan lagu yang dari request juga sudah membuat hati Anda tenang dan juga bisa mengantar Anda ke tempat peristirahatan Anda malam ini bersama keluarga tercinta. Oke, pendengar, kami sudahi kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan kita jelang pukul 23 hadir dalam program Musik Keperaduan untuk edisi akhir pekan, ya, tentunya long weekend, yaitu Sabtu, ya, malam ini bersama kami yang bertugas, saya Ina akan menemani Anda.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali malam ini dalam acara Musik Keperaduan edisi Sabtu 16 Mei 2026. Di sini saya ingin menemani dan juga menanti Anda yang mau ikutan sambil senggal-senggal ya. Ya mungkin untuk dompo kawan-kawan ya, ataupun dompo kasih ya, malam ini bisa dalam ikutan dan juga kita saling bercuap-cuap melalui udara pastinya. Oke, saudara pendengar, kami juga mengajak Anda bisa berpartisipasi melalui dua line telepon, yaitu di 0811 4954 333 dan 0811 4988 6666, atau bisa mengirim pesan singkat Anda di layanan WhatsApp kami 0811 4988 222. Ya, selamat malam saja untuk semua warga masyarakat Kota Tanah Merah yang ada di pusat kota ya, baik yang mendiami Kampung Sukanggo, Kampung Persatuan ya, semuanya salam jabat hati, salam kompak. Dan juga malam ini Anda bisa beristirahat dengan nyenyak, mimpi yang indah, dan juga bisa mengembalikan energi-energi baru dalam diri Anda, dan juga Anda bisa kembali siap di hari esok dengan penuh semangat yang baru pula. Oke, saudara pendengar, Anda juga yang berada di tempat tugas ya, di ranah tugas saat ini juga, semoga dilancarkan dan juga menjaga kekompakan selama tugas Anda berlangsung, sehingga malam ini tetap aman dan kondusif. Bagi Anda juga para medis di RSUD Boven Digul ya, selamat malam, selamat tugas. Dan juga Anda menjaga keamanan di kantor ataupun dinas ya, yang ada di Boven Digul, selamat malam juga para security-security, salam jabat hati, kompak selalu. Ya, dan juga seluruh fans-fans setia Pro 1 yang ada di Boven Digul, khususnya salam jabat hati. Ya, botong semua mana suara-suaranya. Kalau lagi modit, lagi pantau malam ini, mari kita berbagi. Yang ada di luar tanah Papua juga, yang selalu mengikuti kami melalui streaming Rari Plego, ya, salam jabat hati dan salam persaudaraan untuk Anda semuanya. Ya, kita awali jumpa kita dengan satu tembang yang sudah saya siapkan, yaitu Kau dan Aku Menyatu. Selamat malam dan selamat bergabung.

Baiklah pendengar, dimanapun berada, masih bersama kami malam ini di acara Musik Keperaduan. Dan bagi anda semua yang sudah pada tidur ya, semoga malam ini juga mimpi yang indah. Dan apapun harapan-harapan anda untuk hari esok ya, yang sudah anda bawakan lewat doa, semoga dikabulkan dan juga diberikan kelancaran, kemudahan-kemudahan juga bagi anda dan juga keluarga anda. Saya terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo, selamat malam. Selamat malam Musik Keperaduan. Dengan siapa di mana? Halo. Oke, mungkin terputus ya, silakan menghubungi kami kembali di 0811 49 543 33 0811 49 88 666.

0: Iya, pendengar di menit 17 WTP dari pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Ya, kami sapa lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya,
1: selamat
0: malam. Malam baik.
1: Terputus tadi.
0: Oke.
1: Si Andi Kak Jambi.
0: Oke, silakan.
1: Saya minta lagunya ini dari Ariel Menunggu, bisa Kak Menunggu?
0: Boleh, nanti saya carikan.
1: Ya. Kalau tidak ada itu, ini saja Kak, dari Pance ya.
0: Pance.
1: Ya.
0: Judul lagunya apa?
1: Lagunya biar apa? Bila malam kau ku tinggal pergi.
0: Oke, demi kau dan sebuah hati.
1: Ah ya betul. Betul itu Kak ya. Okay. Ya salamnya pertama buat Kakak yang selalu panjang umur rezeki, semoga Kakak ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pulangnya hati-hati Kakakku.
0: Oke. Okay.
1: Terus buatnya Mika di Italia Bu, salam sehat sayang, bahagia selalu di sana bersama keluarga. Panjang umurnya, murah rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat sahabat Sutra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Ibu Farida, dan untuk semua-semua saja dari A sampai Z, terima kasih Kak, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Ya, pendengar dikata mohon maaf ya, tadi ada Cakra dari Jambi sudah ikutan. Oke, di belakang Cakra lagi kami sapa. Oh, sayang sekali terputus. Oke, saudara pendengar, masih bersama kami malam ini dalam program Musik Keberaduan. Saya Ina masih menemani dan juga menanti terus partisipasi Anda semua pada malam hari ini. Ya, dua lagu sekaligus miliknya Panci ya. Demi Kau dan Sebuah Hati dan juga Pernah Kau Berdusta, melemani Anda.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Pukul 23 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani Anda dalam acara musik kepraduan edisi malam minggu ya. Tentunya Anda yang masih ngobrol-ngobrol ya, masih santai-santai, semoga tetap aman. Dan juga jangan lupa ya untuk kembali ke rumah atau pulang rumah dan berkumpul bersama keluarga Anda untuk melewati waktu istirahat Anda pada malam hari ini. Ya, saudara pendengar, kami juga ingatkan ya bagi Anda yang memiliki kendaraan roda 2, roda 4 ya, ataupun barang-barang berharga Anda lainnya, ya pastikan disimpan di tempat yang aman dan juga hanya Anda dan keluarga Anda yang mengetahui tempat penyimpanannya yang aman. Ya, lain-lainnya ya mungkin di luar rumah ya, garasi motor juga ditutup ya bila punya garasi ya, atau mobil ya bisa disimpan dengan aman di sana. Ya, dan jika Anda bisa memeriksa kembali pintu jendela Anda apakah sudah ditutup dengan rapat ataukah belum mengunci gerendalnya ya, semoga dikunci ya. Ataupun juga gorden-gorden pada ruangan tamu ataupun juga kamar tidur Anda yang belum ditutup rapat ya, semoga dibenarkan sehingga malam ini juga Anda bisa tidur dengan aman dan tentunya damai. Ya, saudara pendengar, kami juga single para fans setia RRI Pro 1 yang ada di Boven Digul ya, yang mendiami kota Tanah Merah, yang ada di Jalur Rengkasa, salam Jawa Tali, salam hormat. Dan juga yang ada di Jalan Ayarop, selamat malam, salam kompak. Di Jalan Trans Papuara, Mendepana juga semuanya selamat malam di sana, salam kompak selalu. Di Jalan Ampera juga ya, selamat malam buat dong semua, selamat beristirahat. Dan juga di Jalan Semasemka juga ya, selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, kami juga terima satu penelpon yang sudah ikutan, saudara. Halo, selamat malam Musik Kepraduan. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Anda bisa mencoba kembali di 08114953 3 0811 4988666. Saya terima kembali yang sudah ikutan. Halo, selamat malam.
1: Malam Musik di Praduan.
0: Iya, malam baik.
1: Ya. Mbak siapa ini? Mbak Ana kah?
0: Dengan Mbak Ina di sini.
1: Mbak Ina. Lagunya Mbak Ina dari Arif Rembulan Malam.
0: Oke. Okay. Rembulan
1: Arif ya. Rembulan Malam. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Lei, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Putra Bunda Ima, Bang Hasun, Bang Rimba, Bang Usus Usus di Sambas, Bang Langit di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Ina dari Aspizer.
0: Oke, Bu Wanusu, lagunya tadi?
1: Ya?
0: Lagunya tadi?
1: Hari Rembulan Malam.
0: Oke, Rembulan Malam.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Bu Wanusu, selamat malam. Ya, saudara pendengar, di belakang Ibu Wanusu sudah ada yang ikutan lagi. Kami sapa, halo, selamat malam Musik Kepraduan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apakah di sana ada orang? Iya, ini mencoba menelpon ya, tapi tidak ada suara. Kami cut saja. Ya, dan juga Anda yang mau ikutan silakan bersama kami di 0811 4954333 0811 4988 6

0: Pukul 23.46 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigal. Ya, pendengar, sudah kita nikmati ya. Tadi ada Yuni Syara, ya Dewi Yul ya, kini baru kau rasa. Ada Seluruk ya, kita rumpulan malam sudah menemani Anda. Saya terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam musik peraduan. Halo, selamat malam. Sambung sepertinya. Iya, halo, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Alisa.
0: Dengan Kakak Ina.
1: Ina, Kakak Ina. Ya. Malam selamat tugasnya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Dengan Ramadannya.
0: Oke. Okay.
1: Tolong. Tadi saya udah WA, tapi saya salah ketik apa itu judul lagu.
0: Okay.
1: Sandiwara cinta sebenarnya, saya ketiknya sandiwara saja. Tapi okay, saya sudah kirim WA-nya lagi ya.
0: Sudah dilihat.
1: Ya, dari saya siapa ya? Oke. Okay. Salamnya tadi ikut Ibu Walutu ya, Ibu Walutu terima kasih tadi udah salam buat saya. Seperti biasa, saya salam untuk semuanya. Karena waktu juga sudah semakin sedikit ya, semakin tipis. Nah, saya coba salam semua sampai ke semuanya selalu sehat ya. Pakar di saya. Kak Ina ya.
0: Di sini.
1: Terima kasih banyak Kak Ina atas lagu dan waktunya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Saya agak batuk ya sama flu itu.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh.
1: Hujan panas hujan.
0: Iya, semoga lekas sembuh.
1: Tidur juga kurang baik kan, jadi beginilah. Terima kasih ya.
0: Iya. Selamat malam.
1: Semoga ya, terima kasih doanya.
0: Terima kasih
1: sama
0: juga.
1: Terima kasih dan keluarga. Sehat-sehat selalu. Saya Kakak Ina, aduh Kakak Lisa terus Kak Ina.
0: Iya, Bang Ramdan.
1: Iya, Ina Indonesia.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik. Ya, pendengar, tadi Ramdan dari Sorong ikutan. Dan juga anda-anda yang lainnya yang masih on air bersama kami juga ya malam ini, silakan ya. Masih Moni, Tayah, Bang bergabung bersama kami. Ya, dan juga anda yang sudah pada beristirahat, semoga mimpi indah. Dan di malam hari ini bisa melepaskan semua beban gendah yang anda alami ataupun anda semuanya dibuang, dilepas, dan juga bisa melewati waktu istirahat dengan nyaman dan juga

Baiklah pendengar, di menit 50 lewat pukul 23 waktu Indonesia Timur, saya hadirkan Sandiwara Cinta yang telah dari Kasar Amdan. Dan tentunya lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigo dalam program Musik Peraduan edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih yang sudah ikutan ya, baik Ramdan di Sorong dan juga fans-fans setia RR yang lainnya yang sudah turut berpartisipasi. Semoga selalu akur-akur via udara. Oke, kami yang bertugas, saya Ina Pamiat, bagian teknisi Bung Tris, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bye-bye.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Poventigo akan kembali di udara Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.

0: bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 era di Bovendigo dimanapun Anda berada. Bersama saya Ana menemani Anda di pagi hari ini untuk lintas pagi Bovendigo edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Semoga saat ini Anda dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Katolik ya, hingga nanti pukul 5.30 akan hadir siraman rohani Katolik. Hingga di pukul 6 kami hadirkan lagu-lagu pilihan. Selepas itu pukul 6.30 akan hadir warta berita daerah sepekan, dan pada pukul 7 pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3. Selepas itu akan hadir ragam informasi serta lagu-lagu pilihan, hadir juga informasi perkiraan cuaca. Kemudian di pukul 9 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Nah, itu tadi informasi program acara di Depart 1 ya, Lintas Pagi Bovendigo untuk edisi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun dari tidurnya, sudah mengawali

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu.

Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia.

Ya, baik pendengar, saat ini sudah di pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, apalagi bagi ibu rumah tangga ya, yang pagi hari ini tentu sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Selamat pagi, semangat selalu. Kami

sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Ya, baik pendengar, pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti religi pagi dengan judul Wejangan Perpisahan dari Yesus, yakni doa memohon kesatuan gereja bersama Bapak Julius Boy, penyuluh agama Katolik.

Salve untuk kita semua umat Katolik dan pendengar setia RRI Pro 1 Bovendigul. Jumpa lagi bersama saya Julius Wui dalam acara Mutiara Pagi Katolik RRI Pro 1 Bovendigul edisi Minggu 17 Mei 2026, Minggu Pasca ke-7. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik,

telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Katolik yang dikasihi Kristus, renungan pada hari ini saya ambil judul Wejangan Perpisahan dari Yesus, yakni doa mohon kesatuan gereja. Saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita bahwa setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem dan bertekun dalam doa, menantikan janji Kristus yang akan mengutus penghibur. Para murid tidak sendiri berdoa. Mereka bersama beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Para murid melibatkan Bunda Maria dalam doa mereka. Maka pesan untuk kita umat Katolik zaman sekarang ialah, tekunlah dalam doa bersama Maria, Bunda Allah, dan menantikan Sang Penghibur yang dijanjikannya. Maka pada bulan Mei ini, bulan waktu yang tepat untuk kita umat Katolik untuk bersama Bunda Maria tekun dalam doa. Bacaan kedua, Rasul Petrus menegaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita para pengikut Kristus untuk tetap teguh dalam iman akan Yesus, serta selalu berani menjadi saksinya.

kebijaksanaan, takut akan Tuhan, dan rahmat-rahmat yang lain, agar kita terus bersatu dalam mengikuti Yesus Kristus. Maka, untuk kesatuan kita,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata

nafasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.

0: Marilah berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan
2: bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
3: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami cukupkan dulu pendengar lagu-lagu Rohani Katolik ya. Saat ini sudah pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Lucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk
1: itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
2: Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
1: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
3: Ih, Mina tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Berdengar pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang di pukul 6.30 nanti kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita daerah sepekan. Namun sebelum itu kami temani Anda terlebih dahulu ya dengan satu lagu pop Indonesia berikut ini.

Selamat pagi dari berada depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Warta Berita Sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fana Oktavia.

0: Pendengar, kami awali dari berita pertama. Tenaga kesehatan Yeni Rumah tetap layani masyarakat meski dilakukan di pusat ibu kota kabupaten. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Bovendigul memastikan tenaga kesehatan dari Puskesmas Yeni Rumah tetap bekerja meski belum kembali ke wilayah tugas mereka. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul yang juga sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati. Ia menjelaskan tenaga kesehatan yang saat ini berada di Tanah Merah tetap melakukan pelayanan pada masyarakat asal distrik masing-masing. Pelayanan dilakukan dengan mendatangi lokasi tempat tinggal warga yang berada di kabupaten. Menurutnya, beberapa puskesmas sebelumnya memang ditarik ke pusat kabupaten karena pertimbangan keamanan. Di antaranya, Puskesmas Firwage, Yeni Rumah, Manggelum, dan Kombai.
2: Firwage, sebelumnya yang beberapa puskesmas yang kami tarik itu tarik ke kabupaten. Jadi itu mereka tetap melakukan pelayanan sebenarnya kepada masyarakat mereka yang ada di kabupaten. Jadi contohnya Firwage yang di rumah Manggelum, terus Kombai, itu tetap mereka melaksanakan pelayanan di masing-masing penduduknya. Jadi mereka ada kunjungan rumah ke masyarakat.
1: Murniati katakan tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah pada warga yang diketahui berada di titik-titik tertentu di Tanah Merah. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tetap peroleh layanan kesehatan. Ia juga menepis anggapan bahwa tenaga kesehatan yang belum kembali ke distrik tidak bekerja. Menurutnya, seluruh petugas tetap menjalankan tugas pelayanan sesuai arahan Dinas Kesehatan. Pelayanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan hingga pendampingan medis bagi masyarakat yang membutuhkan. Petugas juga aktif memantau kondisi kesehatan warga asal distrik mereka. Dinas Kesehatan berharap masyarakat dapat pahami kondisi yang sedang dihadapi tenaga kesehatan saat ini. Pemerintah daerah disebut tetap berupaya memastikan pelayanan kesehatan berjalan meski dalam keterbatasan situasi. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala kampung Yeni Rumah keluhkan warganya sakit, minta pemerintah bantu mereka hadirkan tenaga kesehatan di wilayah Yeni Rumah. Yohanes Sedigoden melaporkan.
3: Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yeni Rumah belum berjalan maksimal pasca penembakan terhadap pilot dan kopilot beberapa bulan lalu berujung seluruh petugas, baik itu kesehatan, guru, dan ASN lainnya ditarik kembali ke pusat ibu kota kabupaten hingga ada jaminan keamanan. Semenjak saat itu pula aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut hingga saat ini tidak berjalan. Terkait hal ini, banyak warga yang sudah mulai mengharapkan bantuan pemerintah untuk dapat membantu mereka baik itu di dunia pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Khusus kesehatan, masyarakat di distrik Yeni Rumah banyak yang sakit dan perlu pertolongan tim kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Kampung Yeni Rumah, Simon Nomblok.
4: Saya sebagai Kepala Kampung di Yeni Rumah, kalau bisa ini masyarakat banyak yang sakit, mengeluh sakit banyak. Jadi untuk masalah keamanan, kalau bisa langsung cek ke Pak Dampos Yeni Rumah. Kebetulan sudah ada 35 orang ada di Yeni Rumah.
3: Menyikapi keluhan tersebut, pihak kesehatan melalui Puskesmas Yeni Rumah, Kepala Puskesmas Yeni Rumah Isak Nasendi tegaskan bahwa petugas saat ini sudah siap untuk menjalankan kembali tugas mereka di wilayah Yeni Rumah. Namun dengan catatan, masyarakat di wilayah tersebut harus menjamin keamanan petugas. Tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, karena kehadiran keamanan tidak serta-merta selalu ada di setiap kampung. Namun mereka berada di wilayah distrik, karena itu masyarakat harus bertanggung jawab dengan keamanan petugas.
5: Kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejenakan di pusat-pusat yang ramai. Otomatis teman-teman kita pastikan semua trauma untuk naik.
3: Kepala kampung menambahkan saat ini aparat keamanan memang sudah ada di wilayah Yeni Rumah dan Bandara Udara Korowai. Namun itu pun belum menjamin bahwa keamanan petugas guru, para medis, dan pegawai lainnya dapat sepenuhnya terjamin baik. Karena pihak keamanan masih berfokus di wilayah bandara dan kantor distrik. Pihak kesehatan minta harus adanya komitmen dari masyarakat di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan petugas di wilayah tersebut. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka Angka buta aksara di Bovendigo masih tinggi, Dinas Pendidikan berupaya menargetkan penurunan angkanya. Thomas Yamlian menurunkan laporannya.
6: Angka buta huruf di Kabupaten Bovendigo hingga saat ini masih tergolong tinggi dibanding sejumlah kabupaten lain di wilayah Papua Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigo Musa Wandege mengatakan pihaknya menargetkan penurunan angka buta huruf melalui berbagai program pendidikan masyarakat yang akan terus ditingkatkan. Menurutnya upaya tersebut menjadi target mutlak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah karena persoalan buta huruf di Bovendigo masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Merauke.
7: Statistik kita di Dinas Pendidikan itu angka buta huruf di Bovendigo tinggi. Saya tidak duga ternyata Mapi atau Asmat itu lebih bagus pendidikannya ketimbang Bovendigo. Kalau kita lihat dari situasi geografi, itu Mapi, katakanlah itu orang tempuh dengan jalan sungai saja, orang dayung saja. Sedangkan Bovendigo ini tanah merah dan sekitarnya itu orang bisa lewat pesawat, lewat mobil, bisa lewat sungai dan lain-lain. Kok tingkat pendidikan di Bovendigo terendah? Ya saya harus mempukuri itu karena saya tidak bisa sembunyi, itu kenyataan, itu data. Sehingga ketika saya, sebelum saya pensiun, minimal angka buta huruf yang dulunya 10 besar, dia bisa naik jadi 7 besar kah, 8 besar kah, seperti itu.
6: Musa menjelaskan salah satu langkah yang akan dilakukan, yakni memperkuat pendidikan non-formal dan program keaksaraan bagi masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis, terutama di wilayah kampung dan distrik terpencil. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong keterlibatan tenaga pendidik, pemerintah distrik, kampung, hingga tokoh masyarakat agar bersama-sama mendukung program pemberantasan buta huruf di daerah ini. Musa berharap melalui kerjasama seluruh pihak, angka buta huruf di Kabupaten Bovendigo dapat terus ditekan sehingga kualitas sumber daya manusia masyarakat semakin meningkat di masa mendatang. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Turnamen Kejuaraan Multi Event Bupati Cup 2026 dibuka Wakil Bupati Bovendigo, Imam Komarudin, melaporkan.
1: Wakil Bupati Bovendigo Marlinus resmi membuka Kejuaraan Multi Event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Bovendigo. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
8: Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang olahraga, seni, kreativitas, dan kepemudaan. Kami menyadari bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas generasi muda yang sehat, produktif, kreatif, dan berprestasi.
1: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu bawa nama baik Bovendigo di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pembentukan karakter dan mental juara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Manunggal membangun air di wilayah Distrik Jair Kampung Asige oleh Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista wujudkan kerinduan masyarakat akan air bersih. Yohanes Degoden melaporkan untuk Anda.
3: Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista hadir membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
9: Saya dulu setengah mati dari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah jadi setengah mati.
3: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
9: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
3: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pertumbuhan sekolah di Bovendigul dinilai positif, namun ketersediaan tenaga guru menjadi tantangan. Thomas Yamlian melaporkan.
6: Tumbuhnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah lanjutan tingkat atas menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Namun di balik perkembangan tersebut, ketersediaan tenaga pendidik dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Tokoh pendidikan Bovendigul Rufus Burok mengatakan pertumbuhan lembaga pendidikan di daerah ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, peningkatan jumlah sekolah juga berdampak pada kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan. Menurutnya, persoalan ketersediaan guru harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
10: Ya, sebenarnya sudah lumayan. Itu terbukti dari PAUD yang tadinya cuma sekitar 2-3, itu sekarang kayak jamur, sudah tumbuh di mana-mana. Yang pertama, yang kedua, SD, SMP yang juga sekarang kita lihat sudah tumbuh di mana-mana, bahkan SLTA. Terakhir ada informasi baru bahwa sudah ada SMA YPK. Yeah. Ini prestasi sebenarnya. Ini hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat dari ketersediaan tenaga.
6: Rufus menjelaskan tanggung jawab penyediaan tenaga pendidik pada dasarnya berada pada dua pihak, yakni pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta. Untuk sekolah negeri, kata Rufus, menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, sedangkan sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta menjadi kewenangan yayasan maupun pengelola sekolah sesuai ketentuan dalam sistem pendidikan nasional.
10: Ada dua pihak yang bertanggung jawab di situ. Yang pertama, untuk sekolah negeri, itu adalah kewajiban mutlak pemerintah. Tapi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu bahasa apa ya, peraturan menteri. Jadi sistem pendidikan nasional itu undang-undang Sisdiknas, dia katakan bahwa ada pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu yang namanya sekolah swasta. Nah, tanggung jawab itu di dua pihak masing-masing sebenarnya. Pemerintah tidak punya kewenangan langsung untuk mengatur sekolah-sekolah swasta karena dia mempunyai profesionalitas sendiri.
6: Rufus menambahkan pemerintah tidak dapat secara langsung mengatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta karena masing-masing lembaga memiliki profesionalisme dan mekanisme tersendiri yang tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 serta sistem pendidikan nasional. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan swasta, salah satunya melalui bantuan hibah dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama. Agustina Yuniarsi menurunkan laporannya.
11: Kabupaten Bovendigul merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun non-alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Hal tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bovendigul APITIM saat kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi kebencanaan. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk memiliki pemahaman kesiapan siagaan serta kemampuan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dia mengatakan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan yang memadai terkait berbagai jenis ancaman bencana, langkah-langkah mitigasi serta upaya penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
12: Oleh karena itu, proaktif dalam seluruh elemen masyarakat termasuk OPD, TNI, Polri, Basarnas, serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.
11: Karena itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, hingga masyarakat umum guna mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana. Ia mengajak seluruh peserta harus aktif berdiskusi serta mampu menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul mulai benahi tata ruang dan perizinan usaha. Thomas Yamlian melaporkan.
6: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul di tahun 2026 mulai melakukan berbagai langkah pembenahan guna memitigasi persoalan yang selama ini terjadi di sektor penataan ruang dan perizinan. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul Dino Adisa Putro menjelaskan, salah satu fokus utama saat ini adalah penyesuaian tata ruang terhadap aktivitas dan rencana usaha masyarakat maupun pelaku usaha. Menurut Dino, saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan permohonan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang melalui aplikasi online Single Submission atau OSS.
13: Ya, memang untuk kesesuaian tata ruang, kemarin begitu saya masuk di dinas tata ruang, apa dinas pekerjaan umum tata ruang, bahwa banyak yang sudah mendaftar, artinya untuk persetujuan kegiatan penataan ruang, perizinan, itu kita ada namanya OSS, program atau aplikasi OSS untuk persetujuan kesesuaian tata ruang. PKKPR sendiri itu kan kepanjangan dari persetujuan kegiatan kesesuaian.
6: Banyak pelaku usaha sudah memasukkan usulan perizinan melalui OSS hingga pihak PUPR segera menindaklanjuti agar proses penataan ruang dan perizinan berjalan sesuai aturan. Sebagai langkah awal, kata Dino, pihaknya saat ini lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha terkait mekanisme pengurusan PKKPR serta kesesuaian tata ruang.
13: Itu kami berusaha untuk melakukan sosialisasi dulu. Nah, ini baru saya susun timnya karena ada tim verifikasi terhadap PKKPR itu sendiri. Nah, tim itu langsung di-SK-kan oleh Bupati. Jadi kami sudah ajukan ke bagian hukum, kami tinggal menunggu SK-nya, tapi sambil menunggu, kami langsung melaksanakan kegiatan kami karena di dalam OSS itu banyak yang sudah masuk dia punya usulan-usulan itu. Nanti di dalam verifikasi itu baru kita bisa membuat satu pernyataan bahwa merekomendasikan bahwa ini sesuai dengan program tata ruang yang kita punya.
6: Dino menuturkan dalam proses tersebut nantinya akan dibentuk tim verifikasi PKKPR yang bertugas melakukan penilaian terhadap setiap usulan perizinan. Tim tersebut akan bekerja berdasarkan surat keputusan bupati. Meski SK tim verifikasi belum diterbitkan, Dinas PUPR tetap menjalankan proses pelayanan karena permohonan dari pelaku usaha sudah masuk melalui sistem OSS. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, petugas puskesmas yang di rumah trauma kembali bertugas jaminan keamanan jadi permasalahan mendasar. Imam Komarudin melaporkan.
1: Sebagian tenaga kesehatan puskesmas yang di rumah masih mengalami trauma untuk kembali bertugas di wilayah kerjanya. Hal itu disebabkan penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Bandara dan Wage beberapa waktu lalu. Kepala puskesmas yang di rumah Isak Nasendi mengakui situasi keamanan menjadi alasan utama para petugas belum kembali secara penuh. Pihaknya sebenarnya siap melayani masyarakat apabila kondisi keamanan benar-benar terjamin. Namun hingga kini belum ada instruksi resmi dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali pelayanan penuh di puskesmas yang di rumah. Ia mengatakan tenaga kesehatan membutuhkan rasa aman dan nyaman saat menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Tanpa adanya jaminan keamanan, para petugas merasa khawatir keselamatan mereka terancam. Isak menjelaskan selama dirinya bertugas di Yani Rumah tidak pernah ada aparat keamanan yang berjaga secara tetap di wilayah tersebut. Bahkan patroli keamanan juga disebut tidak pernah dilakukan.
5: Ini saya sudah sampaikan ke kampung, kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejadian di pusat yang rumah. Dan otomatis teman-teman kita pastikan semua trauma untuk naik. Kemudian sudah ada anggota untuk menjamin keamanan, tapi itu juga untuk bisa menjamin kita kayak kampung-kampung yang lain. Untuk dalam distrik yang rumah sendiri kita siap untuk naik. Mungkin berapa teman dulu ada kasihnya yang disitu dalam pelayanan dulu. Yeah.
1: Kondisi itu membuat para tenaga kesehatan selama ini bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Situasi tersebut semakin menambah kekhawatiran setelah terjadi gangguan keamanan di kawasan sekitar. Ia menambahkan saat insiden terjadi, tenaga kesehatan sebenarnya sedang melakukan pelayanan di kampung lain yang berjarak sekitar 1 hingga 2 jam dari lokasi kejadian. Namun, kabar tersebut membuat para petugas panik dan takut. Meski demikian, pihak puskesmas tetap berupaya memberikan pelayanan secara bertahap dengan mengirim obat terlebih dahulu. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemulihan pelayanan kesehatan di Yani Rumah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan Bovendigul edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Fana Octavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

Baik, pendengar sudah diikuti tadi warta berita daerah sepekan untuk edisi pada pagi hari ini ya, dan tanda waktu menunjukkan pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda pendengar sesaat lagi untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI tepat di pukul 7 nanti. Namun sebelum itu kami hadirkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sensor otomatis. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari Xinhua. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia melengkapi karir Golden Masters pada musim ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sugandha Fani melaporkan selengkapnya.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-teman memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketemu.

0: hak-hak dulu. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marzina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marzina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marzina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marzina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
0: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
2: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
0: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
3: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
0: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
5: Mengecat dan merenovasi ulang terkait hal yang ada di Yogyakarta.
6: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin membuka kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar, bukan sekadar materi. Salah satu mahasiswa UAD Arya Wijaya atau disapa Awi mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
5: Agar penghijauan dan khas dari halte Hijau Kuning ini menjadi cerah lagi. Jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas Gotong Royong ini adalah terbelanjut oleh beberapa mahasiswa di Gotong Royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
6: Berbeda dengan aksi aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah. Tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTI, mengungkapkan komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
5: Karena dia berangkat dari kesadaran saya sendiri buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu orang-orang yang memang saya rasa butuh bantuan.
6: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu kesehatan. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.

0: kesehatan, utamanya di tingkat desa.
1: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader Posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
0: Sementara itu, salah satu kader Posyandu di Jombang, Nurul Hidayat, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
2: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
0: Melalui peningkatan kapasitas kabel kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anang Kusuma melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersinarkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
4: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersinarkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat. Mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti-narkoba.
5: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala BPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncurkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
4: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN.

0: usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja kebanyakan sopir, serabutan, kelimpangan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Pertama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena kompulsori ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari kliennya masuk ke sini.
1: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan, pembentukan Desa Bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah menjelang puncak ibadah haji. Eliana Zahra melaporkan.
3: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
4: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
3: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter, sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Ini kita kumpulkan kembali ke penginapannya.
4: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
5: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
4: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk membekalan pelaksanaan kurban agar lebih berjalan profesional. Laporan selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
6: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
7: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
6: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan gitu.
7: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSDH Kalsel Rahmatullah menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
8: Ya, jadi insya Allah daripada kegiatan ini harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal.
7: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukman Hakim melaporkan.

0: Idul Adha 2026, Keraton Kasepuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi pengunjung. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan selengkapnya.
1: Keraton Kasepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat mengatakan, antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
2: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kasepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton. Jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan gitu ya. Kalau mau istilahnya workshop kita ada di dalam gitu. Kita mau batik, mau melukis topeng atau cenderamata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah, kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling senang ya sesi foto itu.
1: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisa Hole mengatakan, kunjungannya ke Keraton Kasepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
3: Alhamdulillah, senang hati udah lihat Sunan punya semua-semua yang ada di mesin. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita kesini. Ya, insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kita bisa balik lagi. Gitu.
1: Nona Nisa Ulo menilai koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar pukul 7:32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo. Dan pendengar ya, kami hadirkan dulu lagu-lagu rohani Kristiani menemani Anda. Dan bagi Anda yang di pagi hari ini bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah minggunya di gereja terdekat, selamat mempersiapkan diri. Kami juga nanti akan ajak Anda ya untuk mengikuti informasi berupa perakiraan cuaca, dan di pukul 9 kami akan ajak Anda nantinya untuk mengikuti siaran langsung ibadah minggu pagi dari gereja GPI Bethel Tanah Merah.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Ya baik pendengar, pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini saya sudah terhubung ya bersama perakirawan BMKG, ada Kak Eka yang akan menginformasikan mengenai dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Halo, selamat pagi Kak Eka.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, bagaimana kabarnya di hari Minggu Kak? Sehat Kak?
2: Sehat Kak, kabar baik, luar biasa.
1: Oke, luar biasa ya menjalani aktivitasnya hari Minggu ini ya Kak ya. Langsung aja Kak, silakan mungkin mau menginformasikan nih kepada pendengar di rumah mengenai dengan perakiraan cuaca untuk hari ini seperti apa. Silakan Kak Eka.
2: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Govin Migul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, perkenalan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Minggu 17 Mei 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan, selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti cuaca kembali diperkirakan akan berawan. Pada malam hari, cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Selanjutnya pada hari nanti, cuaca kembali diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal. Untuk suhu udara berkisar antara 25

0: hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%, arah angin bergerak dari timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan ini untuk hari ini. Demikian informasi program cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
1: Baik, terima kasih Kak Eka atas informasinya mengenai dengan perakiraan cuaca hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Kak.
0: Sama-sama.
1: Ya, pendengar, itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, 17 Mei 2026 bersama Eka Alfred Sagala, perakirawan BMKG Tanah Merah. Saat ini sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitasnya, selamat beribadah minggu ya. Bagi yang saat ini sudah melaksanakan ibadah minggunya di gereja, ataupun yang lagi bersiap-siap nih pendengar, selamat mempersiapkan diri untuk Anda. Kami nanti akan hadirkan kembali lagu-lagu rohani Kristiani. Sebelum itu, kita dengarkan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip. Oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer.
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
0: Otra intervención de Yashin. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And for another fine save from Yashin.
7: Di

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kami nantikan ya agar bisa terhubung untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Tanah Merah. Dan untuk menemani Anda pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu rohani Kristiani.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Mendengar pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja Bethel Tanah Merah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam." Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam